beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Azizul Ridwan bin Haji Abu Bakar, Ustazah Azimatul Hakimah binti Haji Abu Bakar, Ustaz Ahmad Zul Hakim binti Haji Abu Bakar, kepada Ustazah Nazatul Afiqah binti Junid, dan juga kepada Cikgu Nurul Aina Munirah binti Damit, dengan doa semoga Allah membalas segala kerja keras, titik peluh pengorbanan cikgu-cikgu curahkan dalam mendidik anak bangsa selama ini, dan semoga sentiasa diberkati setiap apa yang dikerjakan, dipermudah segala permintaan, doa dan segala urusan pengajaran, dan senantiasa di dalam perlindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada keluarga besar Ibra Pauls. Dan seterusnya lagi, Ani Hasnain bin Ismail. Ya, ada ucapan, katanya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Guru yang ke-36 tahun, khusus kepada adik-beradiknya yang bergelar guru, iaitu abangnya Haji Abdul Muttalib bin Ismail, abang Abu Talib bin Ismail dan abang Hasnan bin Ismail, serta guru-guru yang berada di negara Brunei Darussalam amnya, dan juga semoga Allah memberkati kehidupan kesemuanya dan memberi kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Juga Haji Mariat Haji Abdullah mengongsikan lagu yang saya gualkan tadi, ya, To Sir With Love, lawa kisahnya. Apa kisahnya itu Haji Mariat? Ya, dan lagi kita bacakan lagi ucapan-ucapan yang diterima. Selamat pagi kepada DJ dan juga peminat Harmoni. Pagi ini sedang bersarapan pagi dengan penerbit dan kru-kru di rumah Alai Gayo. Suasana sangat meriah sekali. Akhir sekali ucapan selamat Hari Guru kepada semua yang bertugas sebagai guru. Dari Cik Ros, Alai Gayo, Sukang. Selanjutnya lagi, selamat Hari Guru kepada Cikgu Pangeran Hajah Siti Kermilah, Pangeran Haji Marali, Ustazah Pangeran Siti Suhailah, Pangeran Haji Marali dan Ustazah Nur Aina Haji Naim di mana jua berada. Semoga sihat selalu dari Bacai Mengkubau. Selanjutnya lagi, Happy Rabu Day, selamat pagi. Selamat Hari Guru buat Cikgu Ustazah Ifa atau Cikgu Kelas Mengaji Muslimah di Masjid Kampung Sungai Bunga. Terima kasih Ustazah. Semoga berjaya di dunia dan akhirat. I love you. Terima kasih daripada Rosie di Sungai Bunga, dan juga selamat hari jadi. Selamat hari jadi buat my lovely kakak ipar Hajah Suryati dan my lovely baby fruit Fuad bin Suhaimi. Semoga panjang umur, murah rezeki, sihat selalu, bahagia hingga ke jannah. Di samping keluarga tersayang, berjaya dunia akhirat. Love you all. Daripada Rosie di Sungai Bunga, juga perkongsiannya di sana, keadaannya alhamdulillah baik-baik sahaja. Seterusnya lagi, mahu dirakam ucapan selamat Hari Guru. Saya baca terus ucapan selamat Hari Guru buat Cikgu Hartini Abdul Wahab, Sekolah Al-Failah, Guru Besar Sekolah Rendah Sengkurung, Rasimah Haji Abang, Pangeran Leila, Pangeran Hani, Cikgu Rumaiza, Cikgu Fatim, Cikgu Nida, Cikgu Hasdiana, Cikgu Kitty, Cikgu Hafiz, juga Cikgu Haji Forizan dan semua guru-guru yang mendidik di Sekolah Rendah Sengkurung. Ucapan guru adalah tonggak harapan kepada anak bangsa, menunjuk ajar agar menjadi insan yang berguna. Jasamu guru tanpa mengenal penat lelah akan tetap dikenang. Tahniah guru-guru, guru pemangkin pendidikan lestari dan inovasi daripada semua kaki tangan Sekolah Rendah Sengkurung. Dan lagi, seterusnya lagi, selamat Hari Guru kepada beloved. Selamat Hari Guru kepada beloved Dr. Roslina binti Pehin Haji Johari, daripada suami Pangeran Abdul Rahman bin Pangeran Haji Tua, anak anda Awangku Aiman Darwish, Mami Haja Fatimah Abdullah, Daniel Haji Roslan dan Aliyah Ngajiyah Haji Roslan di Tanjung Nangka, Haji Roslan Haji Johari dan family dari Bahrain, Rosmahwati dan family Kampung Bunut, dan Muhammad Rayyan Haji Roslan di Kuala Lumpur. Selamat menjalankan tugas sebagai guru. Minta maaf kepada yang menghubungi Harmoni, saya tidak dapat untuk menjawabnya. Dan saya ketika ini membacakan ucapan-ucapan yang dihantarkan pada 7 pagi, ya. Saya bacakan lagi ucapan yang dikirimkan. Selamat jadi kepada anak Umi Atira binti Abu Bakar. Semoga bahagia selalu, diberikan kesihatan, rezeki yang melimpah

yang melimpah luas. Ya, yang melimpah ruah. Mama selalu mendoakan anak mama sehat dan banyak-banyaklah bersabar dengan kerana anak-anak yang sedang membesar. Ucapan daripada mama yang berada di Lumut. Seterusnya lagi, selamat pagi DJ, selamat hari guru kepada guru-guru PGGMB Sungai kepada guru-guru PGGMB bahagian rendah dan juga guru-guru di Laila Manja family dengan pesanan. Dengan pesanan, ya, tingkatkan sifat sabar kerana sabar itu adalah balasannya baik, ya, daripada rakan. Rakan seperjuangan dengan doanya semoga dipermudahkan segala urusan, amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada Cikgu Inoy. Dan lagi selamat Hari Guru yang ingin dirakamkan, ucapan selamat Hari Guru. Saya baca terus ucapannya, selamat Hari Guru ditujukan kepada guru-guru yang mengajar di sekolah Maktab Duli. Ya, guru-guru yang mengajar di Maktab Duli, ya, mahupun mantan guru di negara Brunei Darussalam dengan iringan ingatan dan doa. Selamat Hari Guru, semoga setiap pengorbanan dan pengajaran dikurniakan ganjaran serta dikurniakan kesihatan sentiasa, dipermudah segala urusan. Terima kasih jasa dan pengorbanan cikgu-cikgu tidak pernah dilupakan. Walau masa berlalu, kenangan bersama cikgu tetap kekal dalam ingatan semua. Semoga cikgu-cikgu sentiasa dalam rahmat Allah, amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada Sabariah dan keluarga yang berada di Kampung Rimba. Ya, sekarang 8:28 minit pagi, kita berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini.

Pangeran Yusof, Pangeran Mudin, Sarbanun K, Hajah Fatimah Ainun, Pangeran Hajah Juwita, Pangeran Hajah Teruna, Pangeran Hajah Nur Saadah dengan keluarga masing-masing. Saya akan fokus dahulu kepada ucapan hari jadi dan ucapan tahniah ya. Saya periksa dahulu ucapan-ucapan yang saya terima di sini.

Seterusnya lagi, ucapan hari jadi ditujukan kepada anak buah Muhammad Abdul Azim bin Supian yang ke-25 tahun dengan doa semoga panjang umur, dimurahkan rezeki yang luas, badan sihat walafiat hanya sekolong doa. Daripada Bung Suzal, ikhlas hanya sekolong doa dapat Bung Su berikan ya. Ikhlas daripada Rizal dari Rumah Kembar. Sekejap lagi, Sana Helwas happy birthday kepada Farah Susanti binti Hasimoni Koh alias Kagirli atau Kagirli. Dengan iringan doa, ya Allah engkau muliakan dia, panjangkanlah umurnya, lagi diberkati kurniakan kesihatan zahir dan batin untuk melakukan segala amal ibadah, sentiasa bahagiakan hidupnya serta mendapat kehidupan yang sakinah, mawadah, warahmah di samping keluarga yang tersayang. Luaskan rezekinya dan keluarganya lagi halal dan berkah, berjaya dunia akhirat. Jauhkan dia daripada segala penyakit, bala bencana dan musibah. Mudahkan segala urusan dunia akhirat serta terimalah semua amal ibadah dan keluarganya kelak menjadi penghuni syurga Firdaus tanpa hisab, sentiasa dalam lindungan rahmat serta redha Allah. Amin ya rabbal alamin. Lots of love daripada DKNY512 family di Kampung Mata-Mata, keluarga yang berada di Manggis, Kampung Rimba, Kampung Lugu, Kampung Sungai Besar dan Kampung Mentiri. Seterusnya lagi, Sana Helwa happy birthday kepada anak buah Mushirah Mutusin yang berada di Kampung Lumapas. Berkelofi umrik, semoga diberikan usia yang berkah dan bermanfaat. Berkelofi afiah, semoga mendapat, selalu mendapat kesihatan baik. Berkelofi rezeki, selalu dicukupkan rezeki halal. Berkelofi dunia wal akhirah, semoga dilimpahi kebahagiaan hidup yang berkah di dunia dan di akhirat bersama keluarga tersayang. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada keluarga yang berada di Kampung Lumapas, Kampung Mulaut dan Beribi Gadu. Seterusnya lagi, Sana Helwa selamat menyambut ulang tahun, happy birthday, happy teacher's day ditujukan kepada Haji Siramli bin Haji Serudin. Semoga Allah sentiasa memberikan keberkatan, kesihatan, kekuatan, kecergasan, kekayaan, kemakmuran, diberikan penerang hati supaya mendapat kejayaan dunia akhirat. Di samping itu, berserah segalanya kepada Allah dengan usaha, ikhtiar dan bertawakal kepadanya. Sihatkanlah ya Allah tubuh badannya, diluaskan rezeki, panjangkanlah umurnya, sihatkanlah badannya, berikanlah ketabahan dan kesabaran menempuh segala dugaanmu dan juga dimurahkan rezeki, selamat berjaya dunia akhirat, dijauhkan daripada segala musibah, penyakit, bala bencana dan fitnah, berbahagia di samping keluarga, sentiasa mendapat keberkatan, rahmat dan dilindungi Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ucapan ikhlas daripada Hajah Hayati, Khairil Azhar, Khairil Anwar Lee, Mahani HMT, Amir Mukri KA, Ammar Marzuki KA, Ashura Miqaila KA. Dan seterusnya lagi,

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Harmoni FM,
3: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan AUDA.
4: Ya, waktu sekarang 8.45 minit pagi, saya bacakan lagi ucapan yang saya terima di sini. Alhamdulillah, ucapan-ucapan hari jadi. Yang tadi saya fokus, alhamdulillah. Saya bacakan lagi ucapan yang saya terima, ucapan hari guru. Selamat Hari Guru ditujukan buat anak yang disayangi, anak buah dikasihi, iaitu Cikgu Nur Mahirah binti alias Cikgu Nur Nabihah binti alias yang berada di RPN Rimba dengan iringan ingatan dan juga doa yang baik-baik. Semangat guru kepada mereka berdua dan juga ada pantun, jalan-jalan pakai baju biru, warna kegemaran warna biru. Selamat Hari Guru, semoga Allah membalas jasa sekalian guru-guru. Ucapan daripada ayahanda alias

Sabin Haji Dola, Ibunda Dayang Haja Armah binti Haji Husin di RPN Kampung Rimba dan juga bungsu Khalid Haji Dola serta keluarga besar yang berada di Kampung Junjungan dan Perpindahan Lambak Kanan. Seterusnya lagi, Selamat Hari Guru ditujukan buat Cikgu Dr. Faridah Haji Abdul Hamid.

0: الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip M

0: Result O-Level sudah keluar? Anda tahu di mana akan menyambung? Lakas tak ke Cosmo!
1: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga, dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini. Layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099, termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balureh Travel.
2: Jasrun ilal iman ma'a Balureh Travel.
3: Ada impian yang tidak sekadar ingin dicapai tetapi ingin dirasai dengan hati. Menjadi tetamu Allah. Kini langkah pertama menuju Baitullah boleh dimulakan. Pakej haji bagi musim haji tahun 1448 Hijriah dan pakej umrah tahun 2027 Masihi kini dibukakan bersama As-Safa Travel and Tours. Daripada persiapan sebelum berangkat sehinggalah perjalanan di Tanah Suci, kami berusaha memastikan setiap detik perjalanan bis kita lebih selesa, teratur dan bermakna. Sama ada haji maupun umrah, inilah masanya untuk merancang perjalanan yang telah lama di impikan. Pendaftaran pakej haji bagi musim haji tahun 1448 Hijriah

dan pakej umrah tahun 2027 Masihi kini dibuka. Hubungi dan WhatsApp As-Safa Travel and Tours sekarang di talian 744-3359 untuk keterangan lebih lanjut. As-Safa, taat pada yang satu. Bersama kami, menjejakkan kaki ke bumi berkah.

0: Bahasa Perakas, RTB mempersembahkan rancangan bermukun Seborneo. Memperkenalkan Irwan Reno dari negara Brunei Darussalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia audio pendengar dan juga audio penonton yang kami hormati sekalian. Bertemu kita lagi dalam rancangan Bermukun Seborneo 2026 bersama saya penyampai Irwan Rino Norden. Bukan ulu sebarang ulu, ulu berjalan di waktu redup. Bukan guru sebarang guru, guru itu pelita hidup. Itulah tema kita sempena dengan Hari Guru Sedunia bagi Bermukun Seborneo 2026. Penonton dan juga pendengar, saya tidak kesorangan bertemankan rakan saya yang kita datangkan khas daripada RRI Republik Indonesia, Ipeng dari Pontianak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cikgu.
1: Cikgu,
2: apa kabar cikgu? Saya ni cikgu bukun ni.
1: Bukan cikgu sebarang cikgu.
2: Cantik.
1: Salah tanam sebuah sukun.
2: Apa betul?
1: Bukan cikgu sebarang cikgu. Cikgu kita berdua si cikgu mukun.
2: Alhamdulillah, itulah dia. Baik Rino. Kan Rino kan juga salah satu cikgu, seorang guru yang juga saya banyak belajar tentang mukun, bagaimana irama-irama mukun dan juga bagaimana bertanda.
1: Alhamdulillah.
2: Berjumpa lagi tahun ini.
1: Berjumpa kita sempena Hari Guru ini ya. Jadi dalam kita membawakan bermukun sempena Hari Guru.
2: Ya.
1: Guruku pelitaku sebenarnya dari Brunei Darussalam banyak cikgu,
2: banyak
1: guru juga ya. Kita ada bawakan untuk Ibing rakan-rakan Mak Gendang kita, Hajah Siti Bedriah binti Haji Osman, Nurul Syafiqah dan juga Nur Suhaida ya. Sementara juru muzik kita ini banyak cikgu nih.
2: Oh cikgu juga semua nampaknya.
1: Cikgu Eraman Kadir pemain akordion.
2: Hai, boleh saya nak berguru main akordion nanti.
1: Pengisik biola kita Zulfadri Harun. Ya. Sementara pemain gong kita Muhammad Adi Fakri bin Saleh ya. Sementara itu kita bawakan penanda atau pemukun kita dari negara Brunei Darussalam menceriakan Hari Guru kita tahun 2026 ini. Memperkenalkan Yang Mulia Tuan Haji Abdul Latif Haji Aja. Ewa,
2: cikgu juga nampaknya.
1: Cikgu, itu dia cikgu tanda ini. Apa kabar cikgu?
3: Selamat dulu. Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Waalaikumsalam ya.
3: Alhamdulillah.
1: Hari
3: ini kita tajuk
1: Hari Guru.
2: Hari Guru, guruku pelita.
1: Sabar cikgu. Okey. Seterusnya kita bawakan Abdul Kayum. Ewa.
2: Mantap.
1: Cikgu juga. Ini bakal ustaz.
2: Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin.
1: Okey. Seterusnya Abdul Kawi. Seterusnya kita memperkenalkan Abdul Kudus. Yeba.
2: Ini nampaknya semuanya mantap-mantap. Saya pengen tahu nih. Ya. Ini siapa guru mereka dalam bermukun?

0: Ini ketiga-tiganya gurunya ialah bapaknya.
1: Alhamdulillah. Oh, Cikgu Lino juga.
0: Cikgu. Okey. Baik, Bing. Mungkin ada cikgu dari Pontianak dibawakan. Silakan.
1: Okey. Baiklah, terima kasih. Nah, alhamdulillah kita sampai di tahun 2026. 2026 ini ya di Hari Guru ya, yang mana tema kita guruku pelitaku. Tapi kami juga bawa guru ya. Anak raja sedang berburu. Memakai panah tajam berkilat. Ini guru bukan sebarang guru. Kalau ditengok dia nampaknya macam guru silat. Sila ada Bang Harry Zardi.
0: Bukan lima sebarang lima.
1: Cantik.
0: Lima macam timbakan gan.
1: Lalu?
0: Bukan panglima sebarang panglima. Impas panglima macam juragan. Itu dia.
1: Ini kasih, dia, ya. Ini jauh kami datang kali. Okay. Dari Bengkalis.
0: Oh, Bengkalis.
1: Ya, berikutnya kita juga ada Fitri Faberlina. Nah, ini juga cikgu juga nih.
0: Cikgu.
1: Eva. Cikgu dalam bersiaran.
0: Baik, alhamdulillah sudah diperkenalkan. Lagi satu lagi diperkenalkan, silakan.
1: Baik, satu lagi yang mengetuai kami ya, delegasi Indonesia ada Bapak Andi Permadi. Halo Pak Andi. Say hello Pak Andi.
2: Selamat datang Pak dan rombongan ke negara Brunei Darussalam ya. Dari RRI Pontianak Republik Indonesia dalam bermukun seburnyo. Dalam tema kita ini, tema guruku pelitaku.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul, kalau tak ada guru mungkin kita tak bisa berdiri di sini. Betul.
2: Inilah lah yang kita ingin ceritakan dalam bermukun seburnyo 2026 ini ya. Kalau saya sebelum bermukun ya, kalau boleh saya cerita.
1: Boleh cerita.
2: Kalau saya tu waktu di sekolah, umur saya 12 tahun sudah bermukun, tapi belum tahu apa arti mukun. Tahun 1993, sewaktu kecil lagi, sudah lama-lama dengar radio di National FM, ini dia mukun. Itulah pantun kita, kalau dulu ke Sungai Bangar, tapi sekarang ke Sungai Lampai. Kalau dulu saya jadi pendengar, sekarang jadi duduk jadi penyampai.
1: Alhamdulillah, tapi bisa jadi penyampai juga semua berkat guru.
2: Betul, betul.
1: Betul,
2: ya.
1: Jadi, betul kan?
2: Betul, alhamdulillah. Kalau tidak, mana sampai. Kalau tidak, apa tu? Karena punya guru, kita tidak akan jadi seorang penyampai ya. Kita tidak tahu
1: kira-kira
2: budaya bermukun itu. Tapi alhamdulillah sudah dewasa, dapat diturunkan kepada generasi-generasi muda.
1: Amin.
2: Khususnya tiga Abdul ini ya. Baik, ini penonton dan juga ada pendengar. Tanpa banyak coloteh, selamat dari guru dululah kepada guru-guru kita seluruh dunia. Kita bermukun, membuka tirai dengan irama.
1: Nah, irama ni sebutlah.
2: Nah, sebutlah.
1: Saya kata yang pertama, awak kata yang kedua ya.
2: Okey.
1: Ini irama lagu dari Indonesia.
2: Ya.
1: Irama pantun janda.

0: Ya, Ibing ya.
1: Iya, yeah, Dino.
0: Itulah irama yang pertama sebenar hari guru. Guruku pelitaku dengan irama pantun janda itu
1: sebenarnya
0: tadi.
1: Sebenarnya lagu ini juga ada sebutan lain.
0: Iya.
1: Yeah. Kalau di sana juga disebut lagu ikan dalam kolam.
0: Oh. Oh, ikan dalam kolam. Alhamdulillah ya. Jadi kita dapat bersama dengan irama yang pertama itu tadi. Sebagai membuka tirai, membuka gelanggang. Baiklah,
1: betul.
0: Pendengar dan juga penonton, apa kata kalau kita terus berbukun dengan irama...

0: Dilupa mesti jadi guru di rumah, betul?
1: Betul. Aha. Kita semuanya adalah guru, ya tak?
0: Iya. Aha. Semua sebenarnya kita
1: guru. Guru untuk anak-anak kita juga.
0: Betul, betul. Bukan saja belajar di sekolah, tetapi ibu bapa pun di rumah menjadi guru,
1: menjadi
0: mendidik
1: guru
0: supaya anak-anak hidup berdisiplin, taat kepada orang tua, dan hormat menghormati antara adik-abang.
1: Dan menjadi
0: adik-abang.
1: Anak yang soleh dan soleha.
0: Betul. Ya, kita... Ibing, sebelum kita terus bermukun, kita hampir terlupa ada isyarat
1: betul
0: dari rakan-rakan kita dari RTM Malaysia, khususnya Sarawak FM Sehati Sejiwa. Kita bersama dengan Yus dan juga Andy.
1: DJ Andy.
0: Silakan.

0: Ya, alhamdulillah kita dapat bersama rakan-rakan kita di RTM Malaysia, ya, khususnya Rino. Sarawak FM ya.
1: Betul, bersama DJ Andy dan juga ada DJ Yus tadi dan juga rakan-rakan Mukun di RTM Sarawak.
0: Ya, kita ada saudara Sadam Murni.
1: Ya, pemain biola.
0: Pengisi biola, Sofian Murni.
1: Sofian Din Murni.
0: Penanda ya.
1: Penanda.
0: Kita ada Tuan Haji Umar Tumik dan Mak Jemun Sitam sebagai Mak

0: Undang ya.
1: Aha, juga ada Banun.
0: Ya betul betul. Jadi kita teruskan bermukun di negara Brunei Darussalam ini sebenar dengan Hari Guru Sedunia. Guruku pelitaku. Seterusnya kita ke irama
1: cinta berai.
0: Tarik mas.

0: Jasa guru tetap dikenang.
1: Betul, sampai mati pun tetap guru.
0: Sampai bila-bila pun kita tetap mengenang jasa guru kita ya.
1: Iya,
0: kalau kalau tidak turun ke ulu, mana makan si buah patai.
1: Memang
0: kalau
1: enak.
0: Tidak kernamu guru, tidak kita menjadi pandai.
1: Betul, ya? Tinggi-tinggi pohon gaharu.
0: Iya. Ya,
1: lebih rendah pohon keranji. Kalau bukan karena guru, tak pandailah kita membaca dan mengaji.
0: Betul
1: kan?
0: Biar orang jalan ke tamu.
1: Cantik.
0: Okey, biar orang jalan ke tamu, hendak mencari sebuah patai.
1: Terus?
0: Biar kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu biar ku pandai.
1: Betul.
0: Betul tak?
1: Memang sedap meminum jamu. Jamulah dibeli, darilah lahat. Ya. Ayolah kita ramai-ramai banyak-banyak menuntut ilmu. Asalkan jangan menuntut ilmu yang jahat.
0: Betul.
1: Tak boleh.
0: Itu ke dia.
1: Ya, Lino.
0: Kalau makan si makan jamu. Okey, saya tak mau jua apa kurang hebatnya.
1: Betul. Biar lebih kuat berpantuk bermukul.
0: Supaya guru kita sedunia penuh semangat dengan mendengarkan siaran kita sepenuh hari guru ini.
1: Betul. Minum jamu dia biar kuat.
0: Kalau pandai makan jamu. Biar jamu diambil waktunya redup.
1: Terus
0: biar kita ni menuntut ilmu. Jasa guru tetap umpama cuaca yang redup.
1: Itu dia.
0: Karena kita menuntut ilmu, biar santai, biar tenang. Karena kalau kita ni macam apa fikiran kacau, ilmu tak akan masuk.
1: Betul, begitu. Perlu ketenangan.
0: Betul.
1: Perlu hati yang bersih.
0: Betul. Ya. Jadi audio pendengar dan juga audio penonton.
1: Ya.
0: Sebagai menutup tirai, yang bermula pasti akan berakhir.
1: Tentu.
0: Apa kata kita ceriakan guru-guru kita,
1: betul.
0: Pendidik-pendidik kita, warga-warga pendidik seluruh dunia.
1: Dan mudah-mudahlah di momen hari guru hari ini, ya, guru-guru kita tetap berdedikasi, tetap berjuang untuk mendidik bangsa ini, ya, sehingga dunia akan semakin terang benderang.
0: Tapi jangan lupa juga Andy, ya, ada guru yang kata
1: Andy ya.
0: Andy. Saya bayangkan Andy bersama kita apapun. Sebenarnya ada guru yang jarang-jarang kita lupa, jarang-jarang kita ingat.
1: Apa tu?
0: Guru silat.
1: Ini sebelah.
0: Guru juga tu.
1: Ini sebelah.
0: Guru apa? Ada lagi satu guru pandu kereta. Kalau tani belajar kereta, mendadak gurunya nanti masuk longkang.
1: Saya pun pandai bersilat.
0: Itu dia.
1: Kilau-kilau banyaknya kilat.
0: Iya. Ya.
1: Okay. Kilat menyambar pokok yang biru. Ya. Saya kata orang pun pandai juga bersilat.
0: Yeah.
1: Jurus saya jurus langkah kaki seribu.
0: Bukan kilat sebarang kilat.
1: Apa tu?
0: Kilat menyambar di atas pagar.
1: Cantik.
0: Kalau benar seorang pesilat, bolehkah saya tumpang belajar?
1: Tadi kan saya dah kata langkah kaki seribu.
0: Okay.
1: Ada musuh pun.
0: Baik. Orde pendengar, orde penonton, kita tutup irama dengan tarikman.
1: Alah.

0: Dan juga kami mengucapkan selamat Hari Guru untuk seluruh guru yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Malaysia, dan yang tentunya yang ada di Indonesia. Ya, tentu barangkali ada guru-guru yang menyaksikan.
1: Ya, terima kasih ya, ya kepada guru-guru kita. Semoga terhibur sempena Hari Guru sedunia ini ya. Amin. Dari kami berdua mengucapkan selamat Hari Guru sedunia. Sekian.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Siti, tolongku deh.
2: Kenapa lagi ni? Dia tu bakal pengantin. Calon pengantin lari kah?
1: Ish, ani jua. Sebenarnya dewan untuk majlis perkahwinan kami ani belum kami dapat. Semua ditanya kena booking sudah.
2: Ada kita cek di airport mall sudah.
1: Airport mall? Ada dewan di sana kan?
2: Ada sis. Masa ni airport mall ada menawarkan penyewaan atrium sama dewan. Sesuai untuk majlis perkahwinan, kesyukuran, seminar, apa-apa saja boleh.
1: Serius? Macam best je bunyinya.
2: Memang best. Lokasi strategik, parking luas, kemudahan lengkap sama harga sewanya pun berpatutan.
1: Wah, alhamdulillah eh. Nah, ni baru ya. Awalan ni juga call ke airport mall eh. Husband to be mesti happy ni.
3: Mencari dewan yang sesuai untuk majlis dan acara istimewa anda, The Airport Mall kini menawarkan penyewaan ruangan atrium dan dewan yang selesa dan sesuai untuk pelbagai jenis acara. Hubungi kami sekarang di talian 7370370 untuk pertanyaan dan tempahan bertakluk pada terma dan syarat.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
2: Inilah malam kemuncak Vibe Duo musim pertama. 6-2 terbaik, satu pentas, satu gelaran juara. Siapakah yang bakal menjadi juara?
3: Hai, kami dari Zaira,
4: Crescent Duo,
5: Duitara,
6: Just Mars.
7: Kami dari Emerald Duo.
8: Thank you, Duo.
2: Jangan lepaskan detik bersejarah ini, peringkat akhir Vibe Duo 2026. Pada hari Sabtu, 26 September 2026, pukul 7.50 minit malam di Dewan Teater Jabatan Perdana Menteri, bersiaran secara langsung menerusi saluran RTB Aneka dan RTB Go. Saksikan keserasian, vokal yang mantap dan persembahan yang hebat dari mereka. Audio juga akan dihiburkan dengan persembahan dari Lihit, Void Theory, Diverse dan Sutra. Juga persembahan istimewa dari para mentor Vibe Duo, Iza Hashim, Dayat Ahim, Dila Junaidi dan Andy Osman, diiringi oleh penari The Dazzler dan Orkestra RTB. Bersama host Auda, Adi Faiz, Wafa Muhammad dan Afif Ghazali. Auda dijemput untuk menyaksikan secara langsung ini, masuk adalah percuma. Peringkat akhir Vibe Duo 2026 ditaja oleh Baiduri Bank Sendirian Berhad dan Waho Department Store dan disokong oleh Farid Official dan The Box EO. Inilah Vibe.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Khususilawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

Berita-berita utama. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah memperkenankan Pusat Intervensi Pendidikan Awal Kanak-kanak berusia antara 2 hingga 4 tahun bermula tahun 2027. Ke bawah duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah-titah peratusan tahniah sempena ulang tahun Hari Kebangsaan Arab Saudi. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berangkat menghadiri Minggu Peringkat Tinggi Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sesi ke-81.

0: bertitah memperkenankan penubuhan National Intervention Centre for Early Childhood Education, iaitu satu pusat intervensi pendidikan awal kanak-kanak berusia antara 2 hingga 4 tahun bermula tahun 2027. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian sempena Majlis Kemuncak Sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam kali ke-36 tahun 2026 pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan menzahirkan segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmatnya mengizinkan dapat bersama-sama meraikan majlis sambutan Hari Guru kali ke-36 dalam suasana aman dan sejahtera.
1: Majlis pada hari ini bukan sekadar memperingati sambutan Hari Guru, malah juga untuk menzahirkan penghargaan dan pengiktirafan kita terhadap jasa, pengorbanan dan dedikasi para guru yang sentiasa cekal dalam mendidik, membimbing dan membentuk modal insan yang berpendidikan. Tema Hari Guru pada tahun ini, Guru Pemangkin Pendidikan Lestari dan Inovasi, iaitu sebagai mengiktiraf pentingnya sumbangan guru ke arah memperkukuh sistem pendidikan yang berkualiti, lestari dan relevan demi melahirkan generasi kreatif serta berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Landscape pendidikan secara global telah membawa pelbagai cabaran baharu untuk dihadapi oleh para pendidik. Kajian antarabangsa telah menunjukkan bahawa faktor-faktor seperti motivasi dan komitmen guru tetap merupakan faktor yang sangat penting dalam memastikan kejayaan para pelajar. Dalam hubungan ini, Beta Sukacita mengetahui bahawa Program for International Student Assessment PISA 2025 telah mendapati pelajar negara Brunei Darussalam telah melaporkan sokongan guru sebagai sangat positif. Dapatan ini lebih tinggi berbanding purata negara-negara Organization for Economic Cooperation and Development, OECD. Sokongan serta komitmen para guru adalah berpotensi untuk mempengaruhi pembelajaran pelajar. Ini telah dibuktikan dalam beberapa kajian dan sekarang dalam PISA 2025, negara Brunei Darussalam adalah merupakan salah satu dari hanya beberapa buah negara di mana pencapaian pelajar adalah meningkat dalam ketiga-tiga domain, iaitu sains, matematik dan membaca.
0: Titah baginda seterusnya menekankan mengenai kesejahteraan para guru.
1: Dalam perkembangan lain, melalui penilaian yang sama, lebih dari 70% pelajar telah mencapai tahap prestasi melebihi jangkaan dalam computational problem solving. Dan ini meletakkan negara Brunei Darussalam dalam kedudukan kedua teratas dalam senarai negara-negara yang mengikuti PISA. Syabas dan tahniah beta ucapkan kepada seluruh warga guru, kerana pencapaian ini tidak mungkin akan dapat direalisasikan tanpa komitmen dan pengorbanan yang tidak berbelah bahagi daripada guru-guru semua. Dalam

0: kesungguhan untuk melengkapi pelajar dengan ilmu, pengetahuan dan kemahiran teknologi. Para pendidik adalah turut memikul amanah membentuk syahsiah, akhlak dan nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar. Dalam hal ini, beta berharap agar Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama akan sentiasa bekerjasama dalam memperkemas kurikulum demi memperkukuh penerapan nilai-nilai murni dan etika Melayu Islam Beraja MIB. Sejak dari peringkat sekolah rendah lagi, usaha ini amat penting kerana pembentukan karakter dan syahsiah pelajar perlu bermula dari peringkat awal usia. Mengenai kesejahteraan para guru, beta sentiasa memberi perhatian serius terhadap isu beban tugas dan pengajaran yang sering dihadapi. Kesejahteraan warga guru akan sentiasa menjadi keutamaan kerajaan beta. Oleh itu, beta berharap Kementerian Pendidikan dapat melaksanakan penambahbaikan pengurusan guru relief secara bersepadu dan berkesan. Ini adalah bagi memastikan kesejahteraan para guru, kualiti dan proses pengajaran dan pembelajaran sentiasa terpelihara.
1: Pada mengakhiri titah, ke bawah duli Yang Maha Mulia merakamkan ucapan Selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik di negara Brunei Darussalam.
0: Pemerkasaan proses pembelajaran dan pengajaran juga hendaklah terus diusahakan melalui program-program yang sedia ada. Sehubungan dengan ini, beta berpandangan bahawa usaha tersebut perlu disejajarkan dengan pemantapan sistem pendidikan, termasuk memperkukuh sistem intervensi awal kanak-kanak, penyediaan pendidikan awal yang inklusif hendaklah diberikan perhatian supaya setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang atau keupayaan mendapat peluang yang seksama untuk berkembang secara optimum. Dalam hal ini, beta sukacita memperkenankan penubuhan National Intervention Center for Early Childhood Education, iaitu satu pusat intervensi pendidikan awal kanak-kanak berusia antara 2 hingga 4 tahun. Bermula tahun 2027, pusat ini akan diterajui bersama oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Akhir kata, beta dengan ikhlas merakamkan ucapan Selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik di negara Brunei Darussalam. Semoga segala jasa, pengorbanan dan bakti yang dicurahkan dalam mendidik generasi pewaris akan sentiasa diberkati serta dikurniakan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Beta turut mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para penerima anugerah Hari Guru pada tahun ini. Semoga penghargaan berprestij ini menjadi sumber inspirasi

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah memperkenankan pusat intervensi pendidikan awal kanak-kanak berusia antara 2 hingga 4 tahun bermula tahun 2027. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah-titah peratusan tahniah sempena ulang tahun Hari Kebangsaan Arab Saudi. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berangkat menghadiri Minggu Peringkat Tinggi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sesi ke-81. Kami dari bahagian berita dan hal ehwal semasa mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua insan yang bergelar pendidik di negara Brunei Darussalam. Berita perdana kami akhiri dengan ucapan Selamat Hari Guru daripada murid beberapa buah sekolah.
1: Selamat Hari Guru. Terima kasih atas segala ilmu dan tunjuk ajar.
2: Selamat Hari Guru. Guru pemangkin pendidikan lestari dan inovasi.

0: Selamat Hari Guru. Jasamu dikenang, baktimu tetap disanjung.
1: Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Nama saya Aisyah Wania dari Bright School. Selamat hari guru untuk Teacher Izian.
1: Dengarkan lagu-lagu Malar Segar.

80-an.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita selaku umat yang beriman supaya mencintai dan mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikut sunnah yang dibawanya. Salah satu cara kita untuk menunjukkan rasa cinta dan kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dengan membanyakkan bacaan selawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, tafsirnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya serta ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihir rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihir rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.
2: Majlis Sambutan Jubli Intan Masjid Hasanah Bolkiah dan Sembayang Fardu Jumat akan diadakan pada 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 25 September 2026 Masihi di Masjid Hasanah Bolkiah, Pekan Tutong. Dengarkan siaran langsung serentak di National FM, Pilihan FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM dan diikuti siarannya di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live pada pukul 11.55 minit pagi. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapa pun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah ayat 18. Masjid, pusat perpaduan ummah.

0: Adakah bis kita merancang untuk memandu ke destinasi yang hendak dituju? Jika demikian, dengarkan pesanan ini.
1: Pastikan cuaca dalam keadaan mengizinkan untuk bis kita memandu jika perlu. Pastikan kenderaan bis kita adalah dalam keadaan baik dan memuaskan. Amalkan memasang tali pinggang keselamatan dan membaca doa sebelum memulakan sebarang perjalanan. Sentiasa patuhi peraturan-peraturan dan tanda-tanda jalan raya, waima pun di mana jua. Amalkan sikap lebih berhati-hati dan bertoleransi ketika memandu. Elakkan daripada menggunakan telefon bimbit semasa pemanduan. Ketika hujan, hendaklah tingkatkan kewaspadaan dan berhati-hati pada permukaan jalan raya yang bertakung atau dikenal pasti adanya lopak ais. Tingkatkan kewaspadaan jika bis kita melalui kawasan-kawasan seperti Pusingan U, jalan-jalan sempit dan kawasan-kawasan yang dikenal pasti seringnya berlaku kemalangan.
0: Bersama-samalah kita hormat menghormati sesama pengguna jalan raya, bukan hanya di negara sendiri, malahan di negara-negara jiran, semata-mata untuk kesejahteraan, kebaikan dan keselamatan. Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.
2: Rangkaian Harmoni
3: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
4: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Husin Ismail. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertitah memperkenankan penubuhan National Intervention Center for Early Childhood Education, iaitu satu pusat intervensi pendidikan awal kanak-kanak berusia antara 2 hingga 4 tahun bermula tahun 2027. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian sempena Majlis Kemuncak Sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam kali ke-36 tahun 2026 pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan menzahirkan segala puji dan syukur kehadrat Allah SWT atas limpah rahmatnya mengizinkan dapat bersama-sama meraikan Majlis Sambutan Hari Guru kali ke-36 dalam suasana aman dan sejahtera.
1: Majlis pada hari ini bukan sekadar memperingati sambutan Hari Guru, malah juga untuk menzahirkan penghargaan dan pengiktirafan kita terhadap jasa, pengorbanan dan dedikasi para guru yang sentiasa cekal dalam mendidik, membimbing dan membentuk modal insan yang berpendidikan. Tema Hari Guru pada tahun ini, Guru Pemangkin Pendidikan Lestari dan Inovasi, yaitu sebagai mengiktiraf pentingnya sumbangan guru ke arah memperkukuh sistem pendidikan yang berkualiti, lestari dan relevan, demi melahirkan generasi kreatif serta berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Landscape pendidikan secara global telah membawa pelbagai cabaran baharu untuk dihadapi oleh para pendidik. Kajian antarabangsa telah menunjukkan bahawa faktor-faktor seperti motivasi dan komitmen guru tetap merupakan faktor yang sangat penting dalam memastikan kejayaan para pelajar. Dalam hubungan ini, beta sukacita mengetahui bahawa Program for International Student Assessment PISA 2025 telah mendapati pelajar negara Brunei Darussalam telah melaporkan sokongan guru sebagai sangat positif. Dapatan ini lebih tinggi berbanding purata negara-negara Organization for Economic Cooperation and Development, OECD. Sokongan serta komitmen para guru adalah berpotensi untuk mempengaruhi pembelajaran pelajar. Ini telah dibuktikan dalam beberapa kajian dan sekarang dalam PISA 2025. Negara Brunei Darussalam adalah merupakan salah satu dari hanya beberapa buah negara di mana pencapaian pelajar adalah meningkat dalam ketiga-tiga domain, iaitu sains, matematik dan membaca.
0: Titah baginda seterusnya menekankan mengenai kesejahteraan para guru.
1: Dalam perkembangan lain, melalui penilaian yang sama, lebih dari 70% pelajar telah mencapai tahap prestasi melebihi jangkaan dalam computational problem solving, dan ini meletakkan negara Brunei Darussalam dalam kedudukan kedua teratas dalam senarai negara-negara yang mengikuti

0: Pisa. Syabas dan tahniah beta ucapkan kepada seluruh warga guru, kerana pencapaian ini tidak mungkin akan dapat direalisasikan tanpa komitmen dan pengorbanan yang tidak berbelah bahagi daripada guru-guru semua. Dalam kesungguhan untuk melengkapi pelajar dengan ilmu, pengetahuan dan kemahiran teknologi, para pendidik adalah turut memikul amanah membentuk syahsiah, akhlak dan nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar. Dalam hal ini, beta berharap agar Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama akan sentiasa bekerjasama dalam memperkemas kurikulum demi memperkukuh penerapan nilai-nilai murni dan etika Melayu Islam Beraja MIB sejak dari peringkat sekolah rendah lagi. Usaha ini amat penting kerana pembentukan karakter dan syahsiah pelajar perlu bermula dari peringkat awal usia. Mengenai kesejahteraan para guru, beta sentiasa memberi perhatian serius terhadap isu beban tugas dan pengajaran yang sering dihadapi. Kesejahteraan warga guru akan sentiasa menjadi keutamaan kerajaan beta. Oleh itu, beta berharap Kementerian Pendidikan dapat melaksanakan penambahbaikan pengurusan guru relief secara bersepadu dan berkesan. Ini adalah bagi memastikan kesejahteraan para guru, kualiti dan proses pengajaran dan pembelajaran sentiasa terpelihara.
1: Pada mengakhiri titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia merakamkan ucapan Selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik di negara Brunei Darussalam.
0: Pemerkasaan proses pembelajaran dan pengajaran juga hendaklah terus diusahakan melalui program-program yang sedia ada. Sehubungan dengan ini, beta berpandangan bahawa usaha tersebut perlu disejajarkan dengan pemantapan sistem pendidikan, termasuk memperkukuh sistem intervensi awal kanak-kanak, penyediaan pendidikan awal yang inklusif hendaklah diberikan perhatian supaya setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang atau keupayaan mendapat peluang yang seksama untuk berkembang secara optimum. Dalam hal ini, beta sukacita memperkenankan penubuhan National Intervention Center for Early Childhood Education, iaitu suatu pusat intervensi pendidikan awal kanak-kanak berusia antara 2 hingga 4 tahun. Bermula tahun 2027, pusat ini akan diterajui bersama oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Akhir kata, beta dengan ikhlas merakamkan ucapan Selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik di negara Brunei Darussalam. Semoga segala jasa, pengorbanan dan bakti yang dicurahkan dalam mendidik generasi pewaris akan sentiasa diberkati serta dikurniakan ganjaran yang berlipat ganda oleh

0: meninggalkan majlis ke bawah Dulia Maha Mulia berkenan menerima junjung ziarah daripada para guru, pelajar, siswa dan siswi dari pelbagai peringkat pendidikan dan institusi serta peserta persembahan. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada penjaga dua masjid suci ke bawah Dulia Maha Mulia Raja Salman bin Abdul Aziz As-Saud, Raja Arab Saudi, dan Duli Yang Teramat Mulia Prince Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz As-Saud, Putra Mahkota dan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, dan Kerajaan serta rakyat Arab Saudi sempena dengan ulang tahun Hari Kebangsaan yang ke-96 negara tersebut. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, kini berada di New York, Amerika Syarikat bagi menghadiri Minggu Peringkat Tinggi Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sesi ke-81 di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pada sebelah pagi, Duli Yang Teramat Mulia berangkat menghadiri upacara pembukaan perdebatan umum Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sesi ke-81 yang diadakan di bawah tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nations That Delivers for All. Pada sebelah malam, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosna binti Adam berangkat menghadiri majlis resepsi yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Donald J. Trump, Presiden Amerika Syarikat, bersempena dengan Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sesi ke-81 di Lord New York Palace. Menteri Hal Ehwal Ugama menerima kunjungan hormat daripada Ahli Jawatan Kuasa Kongres Rakyat Kebangsaan Republik Rakyat China, Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Etnik Kongres Rakyat Kebangsaan dan Delegasi. Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan menerima kunjungan Tuan Yang Terutama Bayan Chow Lu di Kementerian Hal Ehwal Ugama petang tadi. Kunjungan hormat tersebut bertujuan bertukar-tukar pandangan mengenai usaha memperkukuh kerjasama dua hala dalam bidang hal ehwal agama serta meningkatkan persefahaman bersama terhadap dasar-dasar keagamaan yang diamalkan oleh kedua-dua negara. Juga hadir Tuan Yang Terutama Chen Shaochun, bakal Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurima Haji Kamis, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana pada pukul 7 pagi esok waktu negara Brunei Darussalam.

Sekarang disampaikan panduan waktu sembahyang fardu subuh bagi keempat daerah negara kita Brunei Darussalam untuk esok pagi. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, waktu subuh bermula pada pukul 4.52 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.09 minit pagi esok. Sementara itu, bagi daerah Tutong pula, subuh esok bermula pada pukul 4.53 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.10 minit pagi esok. Dan khusus buat kaum muslimin dan muslimat yang tinggal di daerah Blight, subuh esok bermula pada pukul 4.55 minit pagi bagi daerah Blight dan akan berakhir pada pukul 6.12 minit pagi esok. Demikian tadi Auda, panduan waktu sembahyang fardu subuh bagi keempat-empat daerah di negara kita Brunei Darussalam untuk esok pagi. Baik, sekarang sudah pun pukul 10.23 minit malam. Sampailah kita di penghujung siaran untuk malam ini. Semoga bisa kita terhibur dengan setiap rancangan, segmen dan pilihan lagu yang telah pun kami sajikan sepanjang kebersamaan kita. Mudah-mudahan ada cerita, ada melodi dan ada kata-kata yang meninggalkan sedikit senyuman serta ketenangan di hati kita. Kini tiba masanya untuk memberi ruang kepada tubuh dan fikiran untuk beristirahat setelah seharian melalui pelbagai urusan. Dapatkan tidur dan rehat yang secukupnya agar esok dapat bangun dengan semangat yang lebih segar, bertenaga dan juga positif. Terima kasih kerana setia bersama kami di Harmoni FM. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga esok membawa hari yang lebih indah buat bis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.

Penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya sama seperti penunggang jalan raya yang lain. Di bawah Peraturan Basikal 2006 ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-samalah kita meningkatkan kewaspadaan di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.

0: Siti Fajar
1: 94.1 97.7 FM Harmony
0: FM. Doa memohon dikurniakan hujan sebab dilanda jerebu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanalladhi ta'attafa bil 'izzi wa qala bih. Subhanalladhi labisa al majd wa takarrama bih. Subhanalladhi la yanbaghi at tasbihu illa lah. Subhanadhil fadli wan ni'am. Subhanadhil majd wal karam. Subhanadhil jalal wal ikram. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا Tuhan kami, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau sahaja. Kepadamu jua kami bertawakal dan Engkaulah Tuhan bagi singgasana yang agung. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya dengan Engkau, Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat, bukan azab, bukan kemusnahan, bukan bala, bukan kehancuran, bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan. Hujan yang menyegarkan dan menyuburkan. Hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan. Dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujiba du'a is-sa'ilin. Wahai Tuhan yang penyebab semua sebab. Wahai Tuhan yang memberi harapan pada setiap yang memohon. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya muhaiminu ya hafil, ya qawiyu ya matin. Mohon peliharakan bumi Brunei Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungi ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab. Dari fenomena kemarau dan jerbu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lain. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami, yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung

dengan Allah daripada kejahatan kamu, yakni wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami mohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. Allahumma antas salam, wa minkas salam, nas'aluka ya dzal jalali wal ikram, an tastajiba lana da'watana, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

untuk menghadapi cabaran dengan jayanya menjelang tahun 2035. Negara berwawasan mencapai kecemerlangan dalam bidang utama. Antaranya, rakyat sememangnya berhak untuk mendapat tempat kediaman terbaik yang boleh disediakan. Negara berusaha menyediakan taraf kehidupan yang tinggi, kestabilan politik dan memastikan pemedulian terhadap alam sekitar serta menyediakan kemudahan dokongan penting yang diperlukan oleh semua lapisan masyarakat. Negara berazam mencapai taraf kehidupan rakyat negara ini sehingga termasuk dalam kalangan 10 negara teratas di dunia menurut Indeks Pembangunan Manusia. Bersama, kita jayakan Wawasan Brunei 2035.